Saya rasa itulah semuanya yang tidak saya katakan. Masih sayang lagi. Dan perasaan yang telah kau curahkan pada diri. Terlalu singkat, terlalu pantas.